0: FM 93.5, FM 93.7, La Khanda, Radio ITN.
1: Well, okay. Manusia itu dengan darah itu mahagi, bukan tak kira darah.